0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Indi ya juga tanya tu pengapa mendefantana nama? Fantana nama saya kan bakar. Aku tak saya lu sikap saya pun ni demande ini. Ini kas demande ini kerana ni bawa buat ni bawa dan ni kat tu. Saya lu tengah banyak tu. Kalau mendef standri mana mesti maru. Nampak dia tu kan nampak tu satu mobil dan nampak tu satu set. Namu tu mesti mereka di dalam tu bersama. Zai maru namu. Ah, sambil tanda nafus ini nampak di tungsi nampak pantura atau bila nang ini, aku masih sambil tanda di samping main kod di laut zai gambar ni.
2: Aiy, zai mahu banyak bangun es di marakan di seluruh apa? Jadi standar mana gambar ni? Zai metu eh tunggal laksa. Kali si bila standar mana sah? Nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisklete. Zai tiada lagi sahaja. Zai ni mahu tampat semua di laut ni mahu. Bukan zai ni. Nina la tukan.
3: Kuburannya lu. Tapi, ikan apa ni? Yang dia sekarang taksi terus kan? Deh, itu kot ni nak cari depan orang lepas kaya ni ada. Deh, orang mak siawan ni, siapa ni? Yang dia itu dah na bisnis ni. Ini mak kira kan dia lu jadi kamu. Bukan lu yang taksi terus ya lu ni tak apa? Yang kita jadi lu detek. Matukan lu tu lah ya. Yom le sih kau suksu kalau bebas, yuk patu kan le motor. Nisah nisah lu lihati, elam nisku sahijah. Nanti jer otren sokir san otren mana kau le fitu dah nak lihati apa? Mau bula nak sih senyap sate. Ah, deh sih tak sah pada otren. Mata yer si mati ya, sekarang futsal ni le, an mera itu futsal zanya, mungkin ya, yang fitur rasa sengkara zanya itu zanya. Alzai, pantani nak kita nak naro tamu zai. Si om rode ulur itu zai, tu dah tu, ulur itu si mukara zani. Baiklah, nama diin kita cara dulu, mana nak pasti yang ni tangga-tanggaan dulu zai sengkara zai. Zai zani.
4: Ya tu, sesuatu di motor di dinding dah, tu kini anak termi. Bakar keras karena taru butir kol season betul ke reaksi tangkisak yang lima tu di sana. We macam mudi semua na utar zaman ini. Jadi yang kita naru zaman pergi misiun le straputai di kiri di lembit. Mandi maaf romani jika season cekas. Lalu kalau tu mana zaman ini pan ini panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nuara pain, pasai tunggayan nuara pain, ingat pun.
5: Kecik, biasa kan zan tu bil zaman dia zan, ya biasa kan tu bil zaman awal, so cuma cik biasa kan yang sih tu. Tapi tu tu orang tu zan ni, ini tu taksi bus tu tu, itu tu zaman dia zan tu, dia zaman itu semua sah, ialah ke, nanti tu dan nanti tu bil lah nanti semari, setiap tahun. Atau kan ni, lepas alam tan, na cendera macam lepas itu kesian orang pain.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.

kununa yesa kanefa yetotara tuya utina utitaruna yesa yesa kanyal

0: गिलास तुम कफा भी
1: Indin, ya itu ternyata tuh enggak pam di fontana nama. Fontana nama saya enggak bakar.
2: Kenapa?
1: Aku tak velu cita bahasa aku ni demand ini. Ini. Gas demand ini bahasa ni bang buat bom ada ni kat tu. Selo tengah banyak tu. Fayo milis tan rima nama semar. Nam pandi tu, kan nam tu tu mobil dan nam tu tu. Nam tu mis meko dilaru tu sesat. Zai mari nam ni. Ah, sambil tanda nafusin ni nampak di tungsi nampak pantura tu mobil dan ini ni. Muka masa mister di samba main kod di laut zai gambar ni.
3: Aiy, zai mu banyak bangun es di marakan di seluruh apa. Ia tu standar mana gambar ni. Zai metu eh tunggal laksa. Kali si bila standar mana zan nawan ni sopir nawan pandi tungsi nawan pandi bisiklet. Zai tiada ni sahaja zai ni mu tampat semali laut ni mu. Bukan zai ni. Nina latukan.
4: Kuburannya lu? Tapi, ini kan orang yang dari sekat taksi terus kan? Jadi itu kotnya nak cari orang orang lepas kali ni ada orang maksi orang le setiasa ni orang itu dah na bis ni senin. Ini maksi orang kan dia lusa, si kamu lusa lalu yang taksi terus ya lu ni tak kok? Macam aku tak jadi lu dek. Matukan motor lah ya. Yo, mle le sih kau suksong kanan bebas. Yo, patu kan le motor. Nisah, nisah lu le sakti. Elam nisku salise. Nanti jer orang sokir kan orang mana kau? Mana kau? Le kita dah nak sakti. Kalau bukan nak sih senyap sakti. Sakti kan? Ah, dek sih tak sah sakti. Orang ni. Mata yer si mati yer. Sekarang fuzun ni le an mari tak fuzun zani. Mungkin yo fitun rasa sengkara zani. Tak zani. Anzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si ombro le ulah reta zai. Tunda tu bil lah reta si mukara zani. Baiklah nama diin kita cara dulu. Mana nak pasti yo ni tangga tangga dulu sengkara zani. Zai zani.
5: Ya tu sesuatu di motor di dinding dah. Tukni tukni anak anak termi. Bakara karasan karena daru buti ukul sesan betul ga ada kisah pisak yang limu tu di sini sesan. We macam mudi semua na utar zaman ni. Jadi kita na rumus zaman saya pasti mesti pun le straputai deh kiri deh lemit. Mandi maaf lah rumah ni juga sesan cekuas. Lalu kalau tu ni lah zaman ni pan ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pas itu gayan nuara pain, pas itu gayan nuara pain, ingat mana?
6: Kecik, biasa kan zan tu, biasa mandi zan, kalau biasa kan tu mobil zaman awal, so kecik biasa kan yang sih tu, pas itu so tu lalu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, itu yang mandi zan tu, ni tu macam sih nasi, ella ke, nanti tu dan nanti mobil lah nanti semari, kalau setiap tahun. Atau kan ni, ni fa, alam tanda ni, alam tanda na, na cendih macam apa, itu sian macam.